0: We play the most music.
1: Tukwana mukia homu ibarari ya mukama itu Yesu Kristo. Aliha radio gambira nondi na watege radio Nabi Museveni ahikireira mukioto. Kiaite kia avulikiro, ekiote kihindu irobomezi wabantu baingi. Bana ba mukama omuntu wena atali kudupa. Esara einaman. Hallelujah.
2: Amen.
1: Omuntu wena atali kubuzabuza. Busaha kaira kusobora kusisa. Olimu sara. Esara isananko omuntu akora. Akora na bankinga. Hallelujah.
2: Amen.
1: Esara isano omuntu akora bafuna sente na tekankaha. Mubanka. Bafune kizibu. Bana ba mukama. Asobora kuba nagya mu banka na yihayo buihayo. Na asobora kuba na amaliraki. Ekizibukie ngonza kwiki okuramukya kwange haraba huliriza abaitu nywena abatabani abaharaba nabi abantu abasaba na Nabi Museveni inye nywena abatugonza abatuuliriza abatega radio abayikirizangu mubunyoro busayo ruhangondi oyiro hogwa yahangire guru naki nensi abayikirizangu Yesu Kristo niwe mukama kanda abayikirizangu ruhanga takaba hoga na kintu kiona ekiru kusobora kumulema buli muntu yatula gamba gunu mwaka gobwa kaiso haleluya kubayikya okuramukya okuruga hali nabi wa mukama tata wa abanabi tata wa obunabi omumule mbegwa itugunu prophet Elvis Mbonye hallelujah okurugira kimu kampawa kampala hazowe abalamukizo mu ibara lyoha eliya Yesu nimpiki okuramukya okuruga hali abanywani baitu bona abatwikiririzam omu ibara lyoha.